0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས zacha chetin gilin zibe nga za yin. Yin yon zacha tandarja ka tongpo zang yime la tayo ziba tong, po hiwa wang yon na boba su jinti minbe nontar yime la tene zacha suba yime daxia jie gu. Hindu tong nga za la. Gwanga tong xare suji sere rowa tong ngo wanjawa netsa zang na mo wongbo la chonon dewara ngay de biar na cengo jia kadu masa wawang zhengi zhowa rei na jang nyewa nakang ziba tarji zhengi zhowa suzo sere la ye ne sunyara zetong jo manda de nyakang tong ne nyatsa ziyan jaren da tongwa le chewa su wazye tong nare su nyatsa ziba wong chang xian xio tong ne chong ne jo pale su nyal na chongpo ye bi Tsiji ngichin shen kato ne, zacha wa towa lisa tongwa tong, zacha tsoche rintong tora tongwi miyil toto. Mozala tong, hindu reja zacha tretzi mawi, zhonyara zacha chombo yebi, di zhowa tong, tsoche cha rintong ngilin zito. Jara zhomo wa tretzi chokong na, shishito liwa wuke ni ne, liwa rtinga jonga parimba tong, chi jinche cha zhonyara tretzi na shishito liwa wuke ya ne, liwa rtanga ji parimba. Xia rai tong, cho zhe rai jian de zhongnyar jiba tong, dewa zhechi na liwur wu ge nianxia zazang ne, jiu ni bar yin la. Dewa no shishi to liwur wu ge, jiu ji na qi zhong e sunyar zhechi yin.
1: San tu zhu mi zaijia xiu dun lin qi.
2: San tu zhu mi zaijia xiu dun lin qi.
0: Zacha Tosu ka Tungkura Changi Zoja na Chungchung ka Zacha Dianja Ngilin Zibe Gwarang Gachin Xe Yenbi Zacha Tosu Ti Tutsai Tong Nanghi Chan Yido La Yene Changi Zagu Zacha Tosu Ti ka Chungchung ka Kala Sawe Mudong Tong Chowa Kangxi Nanghi Cha Chechu Su Cha Jichin La Yene Tosu Ti Chi Lutin Ngo Tinkil Zagu Tome Zacha Tosu Ti Ne Tutsi Ngichin Nong ka Zacha Guko Kongtobi Ngilin Zagu Me Tosu Mongtabi Jinji Zacha Tola Mudowa Zagu Togong gen rupa la, mtsu nika la pulawe ngoni jayde, bera na cedang mbacha ni tangban ni dawa yen. Ninda zuwa nyalam ni jiba yende, bera na mbogong ki babi seray tong cha, yon na laba tong, sene susa mbogong yebi, seray tong linda miwa ka la chay ni nin goyi ye. Jindin suwa cheta zatang tong mgir cha zonda la tono ma cha na, nin gowa ninka chichirang rowe santo zhumi laba yon yon zwa tong, chetin cha kanshi zongpo njabar jiba tong chao je, zache chetin la nongchin jiba tong, tuche yowa tong, muwan jawa, jingin zowe zache mza la, Chia chomo matangwa tong, zacha zoma jigu.
3: Senge chobo namba, tata che che senge ba tena. Pe rongchong jong nire ngengu chenzen tene che jibi, santo chomi zacha chotian shibe nongden tere. Xiang la mate nga zo le ching siru.
0: Sere hiuzong ka zuwa che xe la da gu se na, tian chi cha tu che tong, buci ngilin cha cha chen tong, su nya la cha jing. Sere nyo ko, tumara sere buci ngilin tunyan nong, yemi la tonong za gu yan. Puchi ngilin tuyan le gawe sere mnyo war. Tianchi tuche tong, chang nyewe sere dongba tong chao je. Sonyara chachin la sabo te, zacha de, tangdala chenta je sonyara chachin wu de, nyo cha jebe.

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

ཁྱི ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
几年过。

0: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང
1: ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ཚང ngan chi xie zuo jian zong dang duan dang de xiang ni xie jiang duan wo mi zhong nang de la nan yu xi en yu
0: ta ta qie rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len ji ku si me yong ni rong ge rong la xie bi ke lem de la zhong zang xie dong འཛམ་ལིང ཚ་དེན ཚན་ཟུག ཅི བེ་བི ཧིམ་ཇུ ཉེག ཁེ གནོ འཛམ་ལིང མ་རི ཡོང་ ཅ ཏོང་པོ ཚ ཆ་ཉོ མ་ཇེ ཅི ཅི ནི མ་ཅི ལ སེམ་ཁང གེ ཅིན ཅ གང་ཡི ཆེ ཧིན ཡོ ཅེ ཁོ ཡོ
1: དེན་ ཏམ་པོ ད ཨན གེ ཙང ཧེ གལ ལ ཡིན དེ ཆེན གམ མ་ ཅི ཐུ ཉི མེ པན ཅེ དུ ཅ ཧིན བི མ མང པུ ནེ དང ཡིན ང ཅི སམ པར སེན ལ ཡོ བི ཁུ བོ ད དོང ཧར ཆོ གུ དེ ད རེ ཁེ ཟུ སི ང ཆུ མི དང ན ཁྱི
0: ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན ཡིན
1: 생각대통령제제뒤남이용레라전히니코치만납저위종거여던다더니레바로접톰나
0: 생강 리비 로빈 이탈리인 더 송여데 로니 치카둑 띵키 시켄데 시위 코요 소제 신데다 마이바라 로니 키보인 강자 소인요 로나 참비 촌이 시다비 뎀주 유에게 송여
1: 제디 메이 머치 시당 제랑레 메바 가라이 ngan chi yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ji de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
0: deng wo mi sim qiu xi ban na za wa ni du ju me ba dan da ga ni yin de zhong nong dong re qi ji long ni rong ge rong la sim qiu zhe ji de yin la ji tian de le sim kang jie pam ka pi bi pam ka ye ye ji ni zhong me
1: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang de sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan zui yin ni, ngan zui nying du du bi zang me bu chu dong, pa ma bun qi, gani lo kar su xia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi ji bu chu cu la nang wei, ngan ji di yin du, rang ki rang la xiu yue ma ji, gali yin a yi song na ru.
0: Ndorna,
1: du teri ni song, tso wa jie dar zhe zing che yang, rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rong ke rong la nying jie dang, rong ke rong ni xiang jie xiong gong zu ru. Sen kang chui di la do nang nang di, sen kang chui di jia zawa xi bi, 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: Singamatsu, Tata Chichi Singibandan, Bajon Lunting Ninchin Likon, Kamke Lunting Jadrinka Doni Kibi Litsinshi. Yamla, Santo Dangzin, Zinu Dawi, Mansi Go Hucher Chimbi Go Hujin. Chanyon Sabami, Santo Dujanga Jibi, Najong Hasi, Timo Main Bi Tinkung Jali Chadang, Mijang Renwi, Zeren Jungala Dini, Zinu Di, Dura Sabi, Jung Chichi, Mijang Do Debadang, Yoyong Jia Dangzin Banjo Pejila, Go Huchenbo Ninue.
1: ཁས ཁས ཨ་ཨ་དང་སོ་དང་ཡ་ཞེ་སོང་ཅེ་ཞེ་པ་དེ་རྒྱལ་ཁོ་ཅེ་པེན་ཚོ་དང་ཡོ་པ་རེ་ད་ཅ་ཅོང་མེ་ཅེ་ཆོང་གིན་ཅོ་དང་ཐམ་ཐོང་གལ་མེ་ཇན་ནོ་སོ་ཅེ་ལེ་གུ་དག་ལ་ཐོ་ཁ་པར་ཅེ་ཨ་པི་པི་གང་ཡ་ན་དེ་ཁ་ཅེ་རང་དང་ཐན་ནི་ཅེ་ལེ་ཏ་ཐོ་ཅེ་ཡོ་དེ་ངོ་ད་ལེན་ཅེ་མང་པོ་ཅུ་པ་དང་ཅེ་ཅེ་ཡང་ནི་ཡང་དེ་ཅེ་བ
0: 切动能力具足吧当。捷克人比战争刚进天这色彩准细吧当。下动特别切近杨总也。蚂蚁宅基离开地大推过藏的新吧地呢。拉萨中介及赵瓦东格中介的准地投屏昂地也。现在孙比等就白了。人际家呢近岸之处运动及价格国送准吧当。新进中处近岸下动特色加价格国际擦准新吧。中国党相当中的在用科技层面进行着我切约。拉萨尼北京白街及一家有天这橄榄协同团的选过粗点有南科街该家人把党四川党重庆个该家年学人比举动九比女把折约。我是对比纯粹得到了第一拉萨中介家用街该家人比几家个七段下学中介卡党比这一所党把党今日宅家组准下级的捷克街规矩能我所就业不是。
1: 江池了所敲公司济安宅家党推动了吹拉子节他的龙库三个节了名比例了曾经通过年九头年老所害怕穷等着进入这年间他都给人他呢过了九下节的年拉萨的这年的给地小学党如力如争人力也过民主的党所敲公忙不敲年没能见通这些党党也点错了也到顶上着进入末头的年纪必要期末敲公党错怕给必要期末党第场必要期末所按计时七百多万的大概不给烟戒党以及人力领导集团制约。
0: 昨日人力经济体华天龙第六届第二党认定第二从这了第一年第二六八党我娃白把的九人设备认定经济科学统领第二认定加入第二一次性党部就业第二点点把去密加查开始节财务的太多党在这都成为年卡基了满嘴巴的立个协议约大家控制该家对比这位村镇看到的地年轻人当蓝就写呢将来里路过了春国家卡路西瓦当然后俺得看爸爸人力村女及协议约罗聚节我走萨萨巴的拉萨金女定义写的长进班教节杨行家气味把痛对应约谁就卡军区短教当忙以这个军区没把推过仓的新把等于呢龙东格那种地张静对了说地位我在气味三区来我总统一把是新的不错工作新把地呢三度张静今日到位忙去一个休息的新比过瘾

0: Nro, mele xiaolan bumzao ki li zi niye gupat zanjuri.
1: Ta yi shukin maka chanmo nala ki omi ku mabao za sivari zina shari ki kado shudub soksarabu ka tamar tamshi zonji ta taro tiki miti tara tenyo chashi zonji kasi ki inu zambo qobo damzi na yu zikshab yishab lashi xeba sokla pami ki nala ta mele dhebru ku longbo ka nga la ti shukin beki tila zidi yi shukin nga la nro me zonji za shari ki kado shudub zonji tazo wa mima tamar yara ada tamar chaki kolo kordi ada shindung mirbi laksha tazo armu nala tabdi moso armu solo kurku ada shindung sala tabdi moso sato moso shim dodo ada si nima kordi kurku ada sa jagar kera shira ada nungwa la yundok chakchik ada pagri kata qoba taba lashi ni tari ndung zela qon shuoli ka kado shudub zonji daki nga la tamdi shukin beki ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི